0: Jatkui.
1: Angin kus-kus.
0: Basar betul bunyi ni telinga aku. Apa yang aku terkejut?
1: Meladum.
0: Ha, hari dum. Kedua, peperiksaan penilaian sekolah rendah. Mm-hmm. Dan hari minggu kedua untuk O-level. Dan juga peperiksaan yang lain lah. Mm. Jadi kepada biskita ataupun adik-adik yang menduduki peperiksaan, kami doakan semoga semuanya dipermudahkan.
1: Amin, Rabbal Alamin. Bagus idea ni ya. Idi kalau jadi bapa boleh ni. Hmm? Semuanya ingat tarikh-tarikh.
0: Kalau.
1: Kalaulah aku jadi seorang bapa.
0: InsyaAllah.
1: Okey, sekali lagi hari ini pertemuan kita, Idi. Sabtu.
0: Sabtu 28. Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan
1: 10 Oktober 2026 Masihi.
0: 10 Oktober sudah.
1: 10 2026. Saya lupa rakan saya ada birthday hari ni.
0: Yeah,
1: sekarang saya wish ke dia. Wish di handphone. Saya lupa. Saya suka nomboran ni 10-10 tu lah. Tak jadi saya ingat. Jadi ada juga yang akan bersanding hari ni.
0: Yeah.
1: Kita doakan semoga terus bahagia. Berkekalan hingga ke akhir hayat.
0: Jadi, apa ni orang? Kata ni,
1: Sebelum diijab kabulkan. Natukah?
0: Sudah tak?
1: Sudah.
0: Oh.
1: Sudahlah. Baik, Edi, sebelum kita ini terus berhibur di Segar Harmoni Pagi, dikongsikan dulu kerja-kerja penyelenggaraan elektrik dijadualkan, payah menyebut ini, dijadualkan di kawasan-kawasan berkenaan, iaitu pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 bagi daerah Bunai Muara di Simpang 95-19, Kampung Delima 2 dan kawasan sekitarnya bermula pada pukul 9 pagi sehingga ke pukul 5 petang. Yang manakala bagi daerah Temburong di sebahagian daripada Kampung Bokok dan kawasan sekitarnya bermula 8.30 minit pagi sehingga ke pukul 3 petang. Itu dia. Mengenai dengan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijalankan pagi ini. Ya, hari ini ya, Sabtu.
0: Yeah.
1: Baik, bagaimana kalau kita berhibur dulu?
0: Kita berhibur dulu dengan lagu.
1: Ini ya, kemesraan.
0: Kemesraan.
1: Itu penting tu, Edi, kemesraan?
0: Penting.
1: Kalau anda ada mesra, semua anda dapat jalan.
0: Mesra.
1: Macam kita ni berdua. Tadi saya datang, kena tagur. Padan tak, Edi, adanya. Rupanya ada Ajapau. Kan?
0: Ya, kalau ada Ajapau, ada Edi. Tapi kadang-kadang Ajapau ada, si Edina ada.
1: Kadang-kadang Edi ada, Japon ada. Itulah yang dikatakan magic.
0: Magic. Lumrah kehidupan.
1: Itu dia. Jom kita ni berhibur dulu. Okey, dengarkan lagu ini.

0: Dede, bukan kan iku main area ni John, panas ba ya?
1: Ao, panas tu nyo moto. Mau jo sedikit ni moto umput ah. Tu, udah tia kaing lihe ko. Kaya da aing ba dilihe.
0: Ao benar tu, akun kaing lihe.
2: Bawalah air dalam botol bersama Auda semasa melakukan kegiatan fizikal dan minumlah air sekurang-kurangnya 6 atau 8 gelas sehari.

0: Ewah, ini goyang-goyang kepala. Ada to the left, to the right. Baik, seperti biasa 8333-9641.
1: Senaman pagi betul.
0: Senaman pagi ya.
1: Mana?
0: Okay, to the left, to the right, to the front, to the back.
1: To the back ah?
0: To the back, you know.
1: Okay.
0: Okay, di 8333-9641 sudah pun banyak ni mengatakan. Ini mula dengan Sukarse.
1: Sukarse di sini. Sekejap,
0: di sana.
1: Okay. Memang benar katanya. Memang benar yang hilang pasti akan berganti. Yang patah pasti tumbuh kembali. Namun semuanya tak akan serupa dengan yang lama. Bezanya hatinya juga tidak sama. Manakala sikap dan perangai pun tak juga akan sama. Itulah yang tak dapat kita perolehi meskipun ada ganti yang baru.
0: Wah, sukar sedih itu tu. Okey, seterusnya daripada Mary Purple.
1: Mary Purple, okey.
0: Katanya, selamat bertugas Ajah Pau. Assalamualaikum tu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat bertugas Ajah Pau dan juga Edi. Terhibur bersama Biskita. Terima kasih menghiburkan kami, peminat rangkaian Harmoni 94.1. Sama-sama tadi berhibur. Edi, sebelum Edi membacakan Edi, saya akan tanya Edi dulu. Kenapa? Dengar baik-baik.
1: Okey.
0: Kenapa kalau orang menguap, ketani mesti ikut menguap? Kenapa?
1: Tidak aku tahu.
0: Kan? Edi notice tu, cuma tahu.
1: Kalau... Aku notice. Ya, kalau ku dengar japawannya menguap, a few seconds, memang...
0: Menguap.
1: Aku terikut.
0: Iya tak, heran lah. Kadang-kadang ketani melihat TV, orang di TV tu dah pedah menguap. Dia jual live tu dia.
1: Terikut.
0: Dah pedah ikut. Ngapa?
1: Mana aku tahu.
0: Itu persoalannya. Ya, macam sejenis penyakit berjangkit bang muapannya. Bukan pula menyakiti. Maksudku, mengapa ya terjadi itu?
1: Mengapa?
0: Mengapa?
1: Ia tak kami tidak tahu tu. Ia takkan dicari ia punya sebab.
0: Jadi kalau pendengar tahu kenapa sebabnya nyorang ketani, kenapa sebabnya, share sama kami. Jadi macam mana untuk mengelakkan je? Adakah tutup mulut laju-laju supaya indah wow je?
1: Kalau mulut orang basar macam sekawan atau basar mulutnya.
0: Mulut kucing.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum Edi. Sama

0: Paul katanya selamat pagi dan santai hujung minggu. Semoga sehat selalu bis kita berdua. Cuaca di Meragang cerah. Daripada Suryaniwati RPN Melagang.
1: Dia minta lagu. Nantilah kalau sempat ada masa kami putar.
0: Laju apa kita putar? Laju kita, aku salah tu laju kita.
1: Memanglah jadi kesalahan kesilapan ni manis wah.
0: Dia dah.
1: You know.
0: Tu nah.
1: Ni nah. Hati-hati dalam menuturkan kata. Tak semua yang keluar daripada tunggu aku basari dulu lah.
0: Nah.
1: Oh, ini pun perlu besar kan?
0: Benar.
1: Okey, tidak perlu.
0: Tidak perlu.
1: Tidak mana kan tadi?
0: Mana?
1: Terlajak kata tak mungkin dapat ditarik balik.
0: Aha.
1: Ya, kadang-kadang tunggu semula. Hati-hati dalam menuturkan kata.
0: Aha.
1: Tak semua yang keluar daripada mulut kita orang suka.
0: Aha.
1: Terlajak kata tidak mungkin dapat ditarik kembali.
0: Aha.
1: Kadang-kadang satu perkataan yang kita anggap biasa mampu meninggalkan luka yang lama sembuhnya. Benar tu dia.
0: Benar.
1: Musik hati orang banyak orang.
0: Lurus.
1: Belajarlah menjaga tutur kata kerana kata-kata mencerminkan siapa diri kita. Ya, bercakaplah bila perlu dalam diam jika itu tidak, jika diam itu lebih baik. Jangan kerana ingin menang dalam bicara kita kehilangan hati seseorang. Lidah itu kecil deh.
0: Ya. Yeah.
1: Tetapi kesannya boleh sangat besar. Jadi pilihlah kata yang lembut kerana kita tidak pernah tahu perang apa yang sedang dilalui oleh seorang. Itu dia Sarabanun Keban Narjua. Kalau orang ada masalah di rumah, datang Edi tiba-tiba, oh ini jatuh kan
0: tiba-tiba, di bawah baybon,
1: dah masuk
0: moodnya, jauh
1: moodnya ke laut.
0: Jangan
1: main-main. Apanya orang jangan main api.
0: Jangan main api.
1: Nanti membakar diri sendiri. Gitu.
0: Nadia di Batu Marang. Katanya jangan takut kehilangan seseorang di dalam hidupmu. Tapi takutlah kehilangan Allah di dalam hidupmu. Kerana itu adalah punca kegagalan seseorang hamba.
1: Benar tu. Jangan takut orang suka tani. Tapi takut Allah tidak suka dengan kita. Hai Zura, saya bukan Zura.
0: Siapa tu yang bercakap?
1: Morning, happy weekend. Assalamualaikum daripada Batman. KB, peminat setia mendengar.
0: Sengaja ni.
1: Batman.
0: Sengaja ni Batman.
1: Batman, saya bukan Zura, saya Japau.
0: Assalamualaikum, selamat pagi. Sabtu buat DJ berdua katanya. Dan selamat bertugas, senyum-senyum selalu. Cuaca di kampung Lumut. Lumut, cerah daripada Maria.
1: Maria yang berada di
0: Lumut.
1: Memanglah cuaca Lumut. Memanglah yang mengirim si Maria.
0: Maria.
1: Kalau cuaca lugunya siapa yang mengirim? Edis Litongga.
0: Iya.
1: Miantuk. Ya ada kotnya apa ni?
0: Banar.
1: Oh, banar. Kau banar-banar kan kau?
0: Banar ya, parang-pam-pam.
1: Parang-pam-pam. Okey, indeks tadi sudah dibacakan?
0: Sudah, Nuha bacakan.
1: Okey, insyaAllah jika ada yang terkini akan kami sampaikan nanti.
0: Betul. Ni lagi nah, ada lagi nah. Sampai. Assalamualaikum.
1: Mana ni nak? Sorry aja paunya. Salin dia berapa kenal suara. Elah, si Batman dah kenal suara kok. Batman, come on. Come on lah, Batman.
0: Sekejap lagi ada timbul tu di TikTok ku.
1: Ya mah, Batman forever.
0: Sekarang kita Batman lah. Assalamualaikum.
1: Apa je payahnya menterabang.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Salam.
0: Apa khabar? Habis kita berdua katanya. Alhamdulillah kami sihat. Doakan, didoakan. Semoga kita ni semua dikurniakan rezeki yang berlimpah kali ganda. Dikurniakan kenikmatan kesihatan, keafiatan.
1: Amin.
0: Keafiatan. Kamu beritahu katanya habis kita saja. Apa ni?
1: Bermula kemarin sampai Ahad aninya, penaga Kelab Seria ada mengadakan Summer Feast.
0: Oh.
1: Hari ini bermula jam 2 petang. Feast, F-E-A-S-T, feast. Bukannya festival.
0: Okay, feast.
1: Bermula jam 2 hingga 11 hari ini. Esok 10 sampai 8 malam. Jemput hadir beramai-ramai, macam-macam aktiviti dan jualan diadakan. Kiriman daripada D Seria. Terima kasih D infonya.
0: Terima kasih D.
1: Yang ada punya perancangan bolehlah naik ke
0: Seria.
1: Lumut. Lumut ke ni? Naik je ke Lumut tu. Dia dari bandar ke Penaga Seria. Kalau orang biasanya cuma tu lah. Orang dari KB turun ke bandar.
0: Turun ke bandar.
1: Miatu dia. Yang dah tahu.
0: Begitu.
1: Gitu dong. Okay, jadi seperti biasa kongsikan cerita-cerita menarik.
0: Betul.
1: Semalam, hari ini dan esok.
0: Yang lucu pun boleh juga.
1: Menarik sama lucu sama juga.
0: Tidak.
1: Dia cukup menyebut sedih. Menak kan tu? Nah, cari pasal.
0: Narik nafas. Dengar kita aku narik nafas tu.
1: Artinya sasak.
0: Bukan ku sasak tu.
1: Kalau boleh ku terbang.
0: Kalau boleh ku terbang. Kalau boleh ku cuti ku lagi balik.
1: Tidak ada masalah.

0: tu cuti tu. Boleh saja.
1: Tidak masalah tu. Tidak masalah tu. Ia jauh karang mentik deh. Lai deh. Bila kau balik lai deh.
0: Bisa kau duty deh. Bisa kau duty deh.
1: Pandai ya kesunyian.
0: Tadi minta lagu.
1: Minta lagu ku.
0: Nah, bah.
1: Lagu apa?
0: Tadi cakap ano sinar mata.
1: Oh, PPR. Oh,
0: pikir matahari.
1: Bumi Putra
0: Rokes. Bah, dengarkan. Petunjuknya
1: dari sinar mata
0: yang mampu.
1: Bukan salah.
0: Sama juga.
1: Indah.

0: anda sedang mencari pekerjaan,
1: mahu mengembangkan kerjaya
0: atau masih menerokai pilihan selepas tamat pengajian?
1: Semuanya ada di IBTE Career Fair 2026.
0: Jumpa majikan dari pelbagai industri.
1: Terokai peluang pekerjaan dan peluang pengajian.
0: Serta luaskan rangkaian profesional AUDA.
1: Hari Khamis, 15 Oktober 2026,
0: jam 9.30 pagi sehingga 4.30 petang
1: di Munawarah Hall, Setia Point, Berakas.
2: Khusus untuk graduan-graduan lepasan IBTE sahaja.
3: IBTE Career Fair 2026. Peluang bermula di sini, masa depan dibina hari ini.
4: Ya, 9.43 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Kembali kita membacakan WhatsApp yang dikirimkan oleh pendengar kita, ID.
5: Terima kasih kepada Odeng terus setia bersama kami di Harmony FM. Dan terus lagi kita membacakan yang ada di sini. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Subhanallah, bijak sekali yang mana?
4: Merungkai
5: erti abjad A sampai Z.
4: Baca okay. A dulu.
5: A ad kejap. A
4: Allah. Mana? Ada A
5: Allah B
4: ganti-ganti tu.
5: Allah
4: tunggu.
5: Beri.
4: Tunggu.
5: Oh, okay,
4: A,
5: okay.
4: A dulu.
5: Allah
4: B beri kita hidup.
5: Okey. C cuma sekali
4: di dunia ini.
5: E esok kita muhasabah.
4: Fikir akan akhir hayat.
5: Gerbang akhirat
4: pun
5: hampir
4: tiba.
5: Inilah hakikat hidup.
4: Janji Allah itu pasti.
5: Kealamat.
4: Kalimat.
5: Kalimat syahadah.
4: La ilaha illallah.
5: Muhammad Rasulullah.
4: Nikmat dunia hanya sementara.
5: Hanya
4: orang
5: muda atau tua
4: pasti merasakan mati.
5: Kualiti iman jaminannya syurga.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: siapa boleh mengucap syahadah jaminannya syurga?
4: Tapi jika gagal,

0: Untuk mereka adalah neraka.
1: Visi kita adalah akhirat.
0: Walaupun dunia di depan kita.
1: Yang pasti semua akan ditinggal.
0: Zalimnya kita jika tak ada iman dan amal.
1: Jangan disimpan untuk diri sendiri tapi kongsi kepada orang lain. Kiriman dari peminat Harmony FM 941. Macam tadi belajar ABC.
0: Benar. Ya. Tapi
1: to the B, to the C, to the D.
0: Bermanfaat.
1: Ada makna tau. Okay, ni pantunnya. Apa khabar? Apa khabar? Happy ku kalau ada duo DJ ni bersiar.
0: Okay.
1: Suka ku. Pantun untuk Eddie dan Najah Pau.
0: Alright.
1: Pantun ni tak?
0: Bah.
1: Buah mengkudu, buah penada. Jatuh sebiji dalam perahu. Suara Eddie dan Najah Pau sungguh merdu. Jadi pujaan orang ramai. Hai. Dia bertamu. Bukan puji memuji. Ini bana-bana anugerah dari Allah. Untuk DJ berdua. Kiriman Rosida Muhammad alias RPN Bukit Beruang Tutup. Ya, sebenarnya cuma itu dia itu kan.
0: Ya, macam mana?
1: Macam mana?
0: Start-startnya pantun ria ni.
1: Why not? Buah mengkudu, buah
0: mengkudu, buah siko eh?
1: Tak. Ya, du jongnya. Buah mengkudu, buah lagi dulu. Jatuh sebiji. Jatuh sebiji. Beramai. Jatuh pula beramai-ramai. Buah mengkudu, buah lagi dulu. Jatuh pula beramai-ramai.
0: Banyak
1: suara Eddie sungguh merdu. Jadi pujaan orang ramai. Miatuk.
0: Suara aku pula merdu
1: satu
0: ni.
1: Satu dan tiga, dua dan empat. Miatuknya Irwan Reno.
0: Assalamualaikum. DJ Nadia.
1: Nadia.
0: Salah.
1: DJ Nadia.
0: DJ Japo Zia. Menguap atu DJ yang...
1: Kata si bujang lapukan ni lupakan aku.
0: Ya, tanya aku. Atu menguap DJ yang aku indah dapat terdengar orang
1: tut. Larut-larut tak kujuannya. Tut, mengapakah ianya bujang lapok? Ya ke bujang lapok? Orang anu tu salah makan tu, makan barang-barangin ah.
0: Ya tu anginnya tu keluar.
1: Ngam.
0: Assalamualaikum DJ kesayangan. Terima kasih masya-Allah, terima kasih kita. Waalaikumsalam.
1: Ya, aku pulang jawab sama-sama.
0: Terima kasih.
1: Kita
0: Japosia kaje sadia.
1: Memang mengantuk.
0: Aduh. Selamat bertugas. Semoga sentiasa sehat walafiat dan dilindungi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dalam menuntut ilmu, memang kita menghadapi pelbagai dugaan dan kesulitan. Jadi
1: Tetapi
0: bila kita tabah dan bersabar menempuhinya, kita akan dapat memetik buah seperti menanam buah.
1: Kita akan menjadi seorang yang berjaya dalam kehidupan dan menjadi kebanggaan negara. Terima kasih daripada Cikgu Sadia, RPN Rimba.
0: Remba.
1: Okey, ni Assalamualaikum Harmony. Waalaikumsalam. Ceria ada DJ Japau dan Edi. Bersama lagi sehat selalu DJ berdua. Burung tiung bersiul-siul. Merdu sungguh suara DJ berdua. Terima kasih. Mantap boy.
0: Itu bukan pantun tu ah.
1: Pikirannya burung tiung-tiung juga.
0: Anak tiung-tiung juga. Kompidan kita pagi ni.
1: Saya cuba nyanyi sikit dek.
0: Jangan aku disuruh bernyanyi. Jangan ku disuruh bernyanyi ya.
1: Itu benar.
0: Ke laut ni.
1: Boleh.
0: Assalamualaikum DJ. DJ berdua katanya. Boleh.
1: Boleh. Why not? Sekarang banyak ni sudah on the list. Tersingkap
0: kini.
1: Nah tu ni yang menyanyi sudah nah.
0: Rahsia tersembunyi.
1: Assalamualaikum Ajah Pau.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan Idi, semoga sehat tubuh badan bahagia dunia akhirat. Baru ku mendengar suara bis kita berdua hari ini. Sibuk ke berjual tumpi buang talur. Semoga laris manis jualan ku daripada Eton Store Industri Lamba. Amin ya rabbal alamin. Siapakan balik tumpi bertalur berbawang ni narasi Eton nampak kanan.
0: Tapi aku boleh request kata Eton.
1: Jangan berbawang. Aku pun tu aku pandai tu sama tu deh.
0: Jangan.
1: Ada kan ku PC tu.
0: Pasal bawang sama kami itu bukannya apa kita. Ini berkawan.
1: Kawan. Bukan kawan bah. Kalau telur kami kawan.
0: Kami tidak dapat berjumpa.
1: Benar.
0: Tapi kalau sama bawang.
1: Yang mana dia aku pernah makan.
0: Apa?
1: Ni, ya makan resepi.

0: Oh ya, resepi mulah mamanya anu lagi dulu sama ya punya bingkai susu.
1: Nyaman.
0: Nyaman.
1: Orang dahulu-dahulu punya resepi itu nyaman.
0: Benar, nyaman berijab.
1: Berijab juga nyamannya.
0: Satu yang belum timbul di
1: apa?
0: Sini.
1: Apa? Tangannya.
0: Tahu kok tuh siapa yang belum timbul? Yang selalu rindukan Didi setengah
1: yang
0: mati.
1: Yang bersungguh-sungguh atau?
0: Bukan, lagi seorang.
1: Yang mana?
0: Kalau yang mengantar 2-3 buting. Siapa? Coba Kak.
1: Kak Ros.
0: Ngam.
1: Mana Kak Ros? Boleh bangun kali Kak Ros ini.
0: Boleh bangun kali.
1: Ataupun yang masih menyapu. Ia biasanya menyapu dulu tu.
0: Ataupun yang mikirkan apa menu tengah hari. Bawanya duduk-duduk. Lupa yang menggual WhatsApp untuk si Edi.
1: Ataupun, ataupun... Ia sudah menaib tapi lupa mensen.
0: Sudahlah Janet, banyak atau. Okay, tadi dengarkan lagu dari kumpulan Iklim, Bukan Niatku.
1: Bukan niat.
0: Bukan.
1: Bukan. Terus ter.
0: Bukan berniat. Okay, dengarkan.
1: Aduh, Harmony FM.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubilee 1.

0: China dan persekitaran perniagaan yang baik ketika China dan Kesatuan Eropah EU membuka pusingan baharu ringan perdagangan di Beijing. Perkara itu ditekankan semasa perjumpaan Menteri Perdagangan China Tuan Wang Wento dengan Pesuruh Jaya Perdagangan EU Marco Sefcovic. Ketua dua pihak dijangka mengetuai pusingan kedua rundingan di bawah mekanisme perundingan perdagangan dan pelaburan China-EU dengan keseimbangan perdagangan dan pelaburan, kawalan ekspor, hak harta intelek dan reformasi WTO dijangka menjadi agenda utama. Jens Exklen, Presiden Dewan Perniagaan Kesatuan Eropah di China berkata, negara ini sedang berubah dari sekadar pasaran yang menguntungkan kepada dasar pembuatan yang boleh dipercayai untuk syarikat antarabangsa. Pihak berkuasa Kenya mempertingkatkan saringan kesihatan dan pengawasan sempadan selepas negara itu merekodkan kematian pertama akibat Ebola pada awal minggu ini. Kes itu dikaitkan dengan wabak semasa di negara jiran Republik Demokratik Kongo. Di pintu sempadan Malaba antara Kenya dan Uganda, petugas kesihatan melakukan saringan terhadap pengembara menggunakan kamera terma, memeriksa suhu badan dan memantau langkah-langkah membasuh tangan sebagai usaha pihak berkuasa untuk mencegah penularan lanjut virus tersebut. Kementerian Kesihatan Kenya menyatakan individu yang meninggal dunia itu warga Kenya yang menetap di Republik Demokratik Kongo telah melalui Uganda sebelum tiba di Nairobi. Beliau kemudian disahkan positif virus Ebola varian Bandibogio dan meninggal dunia semasa menerima rawatan. Sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita perdana 1:30 hari waktu negara Brunei Darussalam.

0: Harmon FM 94.1 97.7 FM. Terima kasih kepada anda yang setia bersama Harmon FM. Dan seperti biasa, segmen Sembang-Sembang Malam Minggu di hari Sabtu Malam Minggu pastinya bersama Taufik. Taufik, di mana masanya? Mungkin masih lagi dalam perjalanan, tapi badannya sebelah aku. Taufik, cuba bercakap dulu.
1: Hello.
0: Hello, welcome to studio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Taufik bersama kita ni. Sembang-sembang malam mingguan ni memang dinantikan. Kenapa macam hari ni
1: kira sopan lah, sopan.
0: Sopan. Ayu ah.
1: Ayulah.
0: Duduk pun memang ayu masa
1: yes,
0: ni.
1: Yes, memang, memang.
0: Siapa ayu?
1: Siapa cuma itulah.
0: Okey. Seperti biasa talian 2227236. Nah, sudah boleh catit dulu bagi yang baru-baru. Jangan yang lama-lama saja, yang baru-baru. Kita ni kan cuba pendengar yang baru, jangan malu-malu. Jangan segan-segan, cubalah untuk menelpon dan juga 8333941 boleh hantarkan untuk perkongsian auda. Apakah topik hari ini? Apakah tajuknya?
1: Kisah-kisah lucu yang pernah Auda alami ya.
0: Weh, kenapa macam sedih?
1: Ya, ya, suara saya memang macam inilah.
0: Merdu
1: lah. Keadaan selisma kan?
0: Selisma.
1: Ya, selisma. Ah. Selisma tu adalah satu.
0: Kita bersama doktor.
1: Iya, sebenarnya selisma itu adalah satu
0: anugerah.
1: Flu dan anugerah ya. Sebenarnya membuang penyakit juga ya.
0: Membuang penyakit.
1: Suara kuat.
0: Mendalam.
1: Mendalam.
0: Bukan biasa-biasa ya.
1: Kita kalau ingin Liverpool menang, menangis nih. Menangis itu.
0: Menangis ah.
1: Oh, menangis.
0: Kan cuba tuh juga.
1: Oh, apa tuh lagi macam tengahnya Jerry siapa tuh?
0: Ai
1: menangis nih. Macam antak-antak tuh.
0: Nang suara natural.
1: Udah dapat tuh.
0: Apalagi aku tuh memang
1: benar,
0: tuh. Jauh.
1: Jadi kongsikan pengalaman kita, kisah-kisah lucu habis kita perbaik yang dahulu ataupun yang baru-baruan ni. Macam kedai aku baru-baruan ni.
0: Awal juga tahu atau pecelinya.
1: Nah, iyalah itu baru-baru lucu.
0: Yes.
1: Ya lucu.
0: Dapat telefon kita tu. apa
1: Suriani, waalaikumsalam Suriniwati. Waalaikumsalam. Walaupun aku nak baca tapi aku nampak.
0: Nampak.
1: Waalaikumsalam.
0: Macam mana kita baca kalau tak nampak?
1: Iyalah, walaupun aku baca tak nampak. macam pernah terjadilah.
0: Okay.
1: Pernah terjadi.
0: Apa ceritanya?
1: Makan di kedai sekali macam jumpa kawan, macam jumpa

0: Awan lah kan. Macam, oi.
1: Kena
0: lanjut ni. Oh, kena lanjut ni. Action makan dulu. Action makan dulu. Action makan. Tadi tu macam sudah melintas arah kesyap. Wah, selamat. Okey lah. Okey. Oh, sudah berjalan. Dia ke kesyap. Berapa kawan? Punya dia membayarkan.
1: Berharap tu.
0: Oh, tapi action lah, action. Dia mati. Dia bayar ni.
1: Terima kasih. Terima kasih.
0: Okey. Awal prepare channel ni sekarang. Macam, terima kasih belanja. Oh, ya, macam tu lah.
1: Berapa jumlah ya?
0: Tak ada.
1: Nada.
0: Hampa lah tu kisah lucu tu. Cuma syawang.
1: Kalau kedai aku pernah ni, ni ceritanya kan ke sebarang lah ke Miri. Sekalinya kan berkiu. Kiu ni kereta yang sama, dua buah lah. Ni ada 5 tahun lalu. Lepas cap pasport kan kadang-kadang turun dulu ke immigration, turun. Bila turun lepas cap pasport tu masuk, kenapa nombor buka ni? Buka wah majal. Udah dibuka, masuk tadi masuk. Duduk. Kau siapa? Kau siapa?
0: Aduh.
1: Salah.
0: Tapi musim
1: salah kereta.
0: Musim itu kita belum famous tu, belum dah jadi DJ.
1: Jauh lagi. Jauh. Pasport pun masih berambut.
0: Oh. Angko habislah.
1: Habislah.
0: Kali baik jun dah apa?
1: Dia bah wang keluar tu kau wang. Salah kereta kali kita dia.
0: Angko.
1: So dia nyengke. Rupanya bukan lagi anut, belakang dua buah lagi.
0: Jauh.
1: Kereta tu sama. Boleh. Biasalah kan dami-dami tani kan orang
0: sibuk.
1: Bukan mengantuk. Bila mengantuk atau dalam perjalanan tertidur, sudah bah turun. Cuma itulah. Jadinya jadi, kepada Auda, kalau ada cerita cali, cerita lucu, cuba dia telefon Tia. Berapa nombornya tu?
0: Gali hati yang kue mendengar cerita muanta dia.
1: Bukan cerita aku Tia.
0: Bukan ah.
1: Oh, cerita selama masuk tu. Ayah tu action saja. Nah, adalah memang cerita banyak.
0: 22272236 untuk talian kami di Harmony FM. Kita pemanggil kita
1: terlayan
0: seterus pemanggilnya.
1: Cuba teruskan.
0: Halo, assalamualaikum, Majawang.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Oh, pasalnya pemanggil nomor 1 ni.
1: Belum
0: ada yang mencatat rekod, belum ada macam rekod.
2: Kita berdua.
1: Alhamdulillah. Sehat.
2: Alhamdulillah
1: sehat teh.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Kita meliputan ini terus ceria lah. Awal tadi sedih ku sebenarnya.
1: Pasal tidak kena bayar kata. Aduh.
2: Iya tanya nih. Iya cerita yang lucu nih ya.
0: Luras.
2: Alhamdulillah.
1: Okey. Teruskan ya. Adakah cerita-cerita yang anu lucu nyata?
2: Cerita lucu tu masa kami tahun 2 tahun lepas Semasa mengadakan anu reunion. Sama-sama sekolah-sekolah dulu lah. Sekolah dulu. And then mengadakan dalam pista tu kami ada mengadakan karaoke kan. Karaoke lah.
1: Okay.
2: Jadi aku nak pulang menyanyi lah. Sekali.
1: Iya kah?
2: Kawan menyanyi. Apabila lagu yang dimintanya tu, yang kena mainkan, lain yang diminta, lain kena gua lah.
0: Apa lagunya? Apa yang lagu kena gua?
2: Ya minta bu anu kan burung dalam sangkar.
0: Dalam sangkar.
2: Apa lagi ada di lagu burung tu lah. Salah.
1: Salah burung.
2: Anu tu salah anu yang menjaga anu tu salah mainkan ba. Jadi dia pun anu kan macam orang anu kenapa ya? Kenapa? Jadi kami pun ketawa lah. melihat telatahnya tu kan.
0: Okey.
2: Tapi jadi dia pun rasa malu lah. Yang kami dapat tu. Technical punya pasal tu.
1: Bukan anu persembahan konsert. tapi kan kita di nyanyi tajuk lah ya.
2: Sekali anu tu lah. DJ anu yang technician tu pun memainkan lagu anu tu lah. Genunya balik, ritualnya balik lagu tu kan. Dia selatakan bah.
1: Iya banyak
0: burung. Terbangang tu.
2: Kami pun anehlah macam ketawakan. Jadi macam nyampe ni aku menyanyinya, kamu nak menyanyi tu ya.
1: Okey, pada dia
0: terbangang lah tu.
2: Ya tak jadi ritual. Kami melagau ya. Kawan tu burung dalam sangkar lah.
1: Boleh terima.
2: Jadi
0: Perhubunan lah.
2: Yang indah dapat dilupakan deh.
1: Benar. Jadi kenangan je tu. Walaupun orang simple kan ya.
2: Jadi ya tak wajar ni kan.

0: Dan kali ni kau bisa bisa mana ni kau mak. Oh, wow. Lebih lagi orang ni yang
1: kau. Pastikan jo burungnya burung apa? Burung tiom, burung kenari, burung screwdriver.
0: Setiap karaoke lagu yang dibawakannya tu, ia tu lagunya tu. Di mana saja ia tu dinyanyikannya.
1: Ia tu yang aja lagunya.
0: Ambil apa tu? Ada tu sekarang dia. Lain lagu, lain yang dimintanya, lain keluar lagu.
1: Baik tu, kayak jangan di radio, salah lagu.
2: Awe.
0: Jadi kami yang menganalisiskan semua pertulihan, Bapak. Kami ketawa tu.
1: Ada jadi penghibur, ya.
0: Lepas satu, lepas nyanyiannya tu kami bagi tepukan lah. Bicara tu lah, background karangnya lah.
2: Mungkin kalau yang mendengar ni memang ni.
1: Oh, tempat tu ini.
2: Jawang adinya cerita ke adik.
1: Iya, tentu.
2: Sampai adinya cerita.
0: Dan dia tu.
2: Ini tahu nama, ya.
0: Berjalan.
2: Dia mendengar tu, ya.
1: Mendengar tu, ya.
0: Iya, kuat berjalan ni.
2: Si mana lagi ada tempat jual-jual makanan?
0: Kadang-kadang, ya, macam di kedai-kedai minum apa restoran. Yes, tahun-tahun ni selalu riang orangnya lah. Ceria-ceria lah.
1: Alhamdulillah. Bagus je. Sama macam kita, baju lah. Ceria selalu.
0: Ya, kata-kata ni, hidup ni mesti ceria.
1: Ya, sudah tu.
0: Jangan stres. Masa ni lagi kan. Hari sedunia mental kan.
1: Mental sedunia. Hari ini 10 Oktober.
0: Kata ni mesti ceria lah. Janganlah ujung-ujung. Kata ni stres. Boleh menjadikan katanya mental kita.
2: Sekarang payah juga kan.
1: Ya betul. Pasal tu ada sembang malam minggu. Kira terapi.
0: Ada pemanggil-pemanggil anak simak-simak malam ni supaya akan ceria lah.
2: Benar tu.
0: Sebab tu
2: kami
0: Tukunglah simak-simak malam ni.
1: Wah.
0: Ajarkanlah suara-suara yang baru kan.
1: Ngam.
0: Pemanggil-pemanggil yang barulah.
1: Tapi ngian tetap nomor satu. Atau tetap nomor satu. Pemanggil nomor satu.
0: Cuma nombor satu tu
2: Selalu kita tu
0: Alhamdulillah. Ya senang kan nombor telefon kita ni. Senang saja, andang setting saja.
2: Tak senang, takkan saja. Sudah.
0: Anda payah tidak ini, takkan.
1: Okay.
2: Wah, terima kasih aja Wang.
1: Terima kasih.
0: Boleh minta lagu gak?
1: Lagu apa tu kalau ada?
0: Burung Dalam Sangkara.
2: Wah, insyaallah.
0: Tunjukkan kepada kawan lah.
2: Wah, insyaallah.
0: Mungkin yang mendengar Selamat malam kita.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
2: Tu tadi aja Wang deh.
1: Burung Dalam Sangkara.
2: Ni Nur di Kaswarina. Reunion aja Wang teh nya.
1: Oh, itu. Iya kali, bukan.
2: Bukan.
1: Orang lain.
2: Ini orang lain ni.
1: Aduh. Burung Dalam Sangkara ini banyak nih lagunya.
2: Ini siapa nih? Ini ini yang peminat sembang-sembang ya. Kalau kita tahu kami tidak dapat tuah sebenarnya. Anda dapatkah kami itu memberikan apa yang kita minta tu? Disebabkan orangnya sendiri pun tidak mengizinkan. Okay. Diharap kita paham lah. Terima kasih dan terima kasih juga di atas budi baik dan budi bicara bis kita juga lah. Okay.
1: Kepada anda yang ingin terus serta 8333941 dan juga talian dibukakan 22272236 untuk anda topik hari ini.
2: Aku tu?
1: Iya, tajuknya.
2: Aku pernah juga ada lagi cerita kisah lucu ni.
1: Baca tata dulu.
2: Aku melihat dari jauh kan. Dari jauh aku agak, aku biasa, aku ni anak aning aku.
1: Sekali.
2: Aku tagor, aku macam aku bro, aku lamun dah nampak. Dia berapa Melayan? Kenapa ya?
1: Umbung beli ya.
2: Macam iya, cuman, jarang ya, cuman ini aku kan? Jarang mah. Sekali aku, kenapa ya, aku anda baik kelimutnya. Aku bawa bro, jalan aku aku. Bapa,
1: sekali.
2: Sekali aku ingau, berjumpa aku lagi. Ada berjumpa macam sebulan lebih, dua bulan catur. Nunggu berapa Nagor? Nunggu berapa Nagor? Wah, sekali ia pelan Nagor balik. Bro, macamnya. Engkau sudahlah kau. Aku pebunkan cara manis. Sudahlah kau.
1: Itu tidak ada mau ya.
2: Itu engkau aku bawa cerita kau yang kau melayan engkau. Bila? Engkau ada aku jumpa kau di kedai wah.
1: Sekali.
2: Bukan aku tunya, kambar aku tunya.
1: Kambar.
2: Engkau kambar kan?
1: Kambarnya lah.
2: Banyak kambar mana?
1: Memang kambar.
2: Memang kambar. Kambar aku tunya. Abang aku tunya. Engkau benar kan?

0: Oh, nih. Astaga, lihatnya gambar.
1: Iya.
0: Oh, gua. Astaga, gua pikir kau padan juga. Dia serius yang macam dia berumur melayan. Ada cerita aku tu nya. Adanya stopek ada tu nya. Menanggur ke dia aku nya. Tapi dia aku tak cuman dengan bercakap nya.
1: Okay, okay,
0: dia tu stopek lagi macam taruh segi cerita. Tak ada pun stop. Oh, malas tu kan menanggur je nya. Aku lain cuman tu nya kau. Eh, kau. Atau mana behawa.
1: Behawa. Baik juga sama. Adik-beradik.
0: Iya, tah rupanya kambar.
1: Pelanduk dua serupa.
0: Iya, tah baik so. Jangan anu yang dah sama. Tahu eh, pasal minta maaf eh.
1: Salah. Enggak bisa lah orang
2: dah lagi kena. Nada cali tu boy, nada cali.
1: Siapa kan tu
0: siu? Oh. Macam mana, ada lagi macam pernah aja apa ni, macam macam. Eh, macam apa? Saya sudah minta siapa untuk anda?
1: Ada, mungkin adaan? Peminat kita?
0: Nggak, anda, maksud kau pernah siapa tak?
1: Ada,
0: pernah,
1: tetap ada.
0: Ada.
1: Oh, tapi yang pikir aku ini orang asing.
0: Ah,
1: bah, mas.
0: Apa aja, mas?
1: Ya, mas.
0: Ah, tapi ngam kita ngam.
1: Ya, biasa aja.
0: Nah, ngam. Aku lihat. Ini dari Perasari. Assalamualaikum DJ Yazid dan ya, Taufik.
1: Waalaikumsalam.
0: Kisah lucu yang pernah aku alami ialah pernah aku tersalah kereta.
1: Hey.
0: Ah, ini pulang lucu, tapi bagiku malu pulang gula.
1: Oh, benar pulang.
0: Aku tu ke kedai, parking arah depan kedai. Habis ke kedai, terus dah ke membuka pintu. Tapi karas indah mau dibuka. Macam DJ Yazid, minta dek.
1: Baik lagi, aku kena buka.
0: Tapi ada orang mengagak aku dari belakang. Kenapa kita? Kereta aku tu nya. Ah, minta maaf aku. Malu aku nya. Memang tu lah, dibuka-buka je dapat. Orang tu pun macam, baik lah tu. Kalau nya, pencuri, pencuri.
1: Dia honil gitu. Apa ya tu?
0: Habis dia. Nasib cuma tu.
1: Aduh, nasib. Aku ada cerita je, Nek.
0: Bah, silakan.
1: Ada cerita pendungan lah, bercerita.
0: Jangan kita cerita.
1: Oh no, cerita lah.
0: Cerita. Oh. Okay.
1: Nampak kicat, balik kui.
0: Oh, cerita. Apa ni?
1: Nah, kita saya tutup ni sekarang.
0: Aduh. Cerita dah.
1: Okay, ada satu, apa ni, orang nyakita ni.
0: Jangan nyurang ah.
1: Nyakita ni.
0: Nyakita ni. Nyurang sekarang. Sebakar tu, selalu.
1: Ada satu kursusan ni. Kursus, apa, belajar. Malaskan begitu. Sekalinya, ada tak mie goreng ni? Mie goreng ni, apa ni, mie goreng ni andang dihidangkan lah, sudah tu disusun ada satu benda-benda ni disusun. Ay, usulnya macam ubi. Sekali sudah dimakan lah. Padar eh.
0: Tangko. Macam mana cerita anda tu? Ada
1: tulis
0: jangan monyet. Jangan.
1: Ya sudah tu. Ya sudah.
0: Tulis sena juga.
1: Sena juga. Sudah rasa. Bukan dubi. Padar juga rasanya.
0: Oh, tapi benar tu. Ya kadang-kadang kalau orang makanan bisa kunyahnya.
1: Ngam.
0: Tambah lagi kalau makan macam nasi biryani apa. Nyomon tu. Kena bom.
1: Ini pulang meletup tu.
0: Tapi lain jurusannya.
1: Menyesal tu.
0: Bida jomua.
1: Memang cancel habis tu.
0: Benar. Benar.
1: Baik, sambil kita ni menunggu.
0: Masih ada cerita kisah-kisah lucu. Sampai dah kita dah pemanggil kita.
1: Ada lagi.
0: Ada kita lah.
1: Dah batah teruskan.
0: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siapa ni?
1: Hello.
3: Awang Muhammad.
0: Awang Muhammad dari kampung mana, Awang Muhammad?
3: Dari kampung Nimba.
0: Oh, kampung Nimba. Mas, silakan. Memang Awang Muhammad ini memang sudah prepare nih. Kisah lucunya nih.
1: Ada skripnya nih kali.
3: Dapat
1: payah bahas skrip, Pak.
0: Ada payah. Dapat. Mana orang tahu juga suaranya.
3: Terima
0: kasih.
1: Oke, teruskan ceritanya.
3: Kita ni masa di kampung lain pulang lah. Kami ni dulu suka membintur lah. Bintur
0: katam.
3: Jadi, dengan kuat ni, ia ni membintur katam lah. Kan naik bintur lah. Kali bintur tu ada pipe dengan pipe.
0: Anu, saya ingat tak?
3: Pipe
0: basar tak?
3: Aku ni duduk di kabel.
0: Okay.
3: Gede lah. Datu masa ia kan naikkan naik pintu kan ijajahnya betong pipa tu.
0: Aha, okay.
3: Ijajahnya sekali. Anu tiap apa macut ingat tu pecah wah
0: pipa. Damit pipe damit kah?
3: Pipe pasar anu.
0: Pipe pasar.
1: Pasar.
0: Iya kali ni tadi.
1: Kebetulan.
0: Jadi bawa.
1: Anda 1, 2, 3.
0: Sekali.
3: Jadi macut kan dengan ni kanatap. Rumah.
0: Wah.
3: Oh, bos ni yang bunyinya, tiangnya, timbliong timbliong
4: melusi
3: ente dia gua ni tahu setengah ke sana dan lagi dia timbliong pasal hari panaskan satu hari baik bah dan dia akan apa menunjukkan hujan kau bah
0: hari baik
3: ah ya sia ya timbliong timbliong kan tajun gitu tajun tu
1: paus paus deh mana
0: sekali
3: kau kan jumping pipe juga pecah ni kau
0: tapi itu tungkalan sudah
3: tungkalan kan tajun kau petingnya timbliong naik masuk kau dalam kau kan dalam rumah hari kan tajun kau pulang kita nyopinik nyopinik
1: memang pinik
3: kau yang bunyi nyaring nyaring mana bunyi.
0: Oh, ini macam hujan.
3: Oh, hujan. Cengguruh aku.
0: Atap lagi, Ano. Terus dengan nakap tua. Oh. Nakap betul rasanya.
3: Iya, tak.
1: Bukan
3: pipe. Itu yang, oh, yang kalau peting beliongnya. Oh. Habis ni kita ni, oh, mana tinggal.
0: Oh, belum ada pulang. Ano, minta-minta dia di Brunei peting beliong. Tapi, jauh mijinnya tu, tak. Terlalu banyak oleh TV kali.
3: Ngamnya kan, apa, naik pintu tu, ngamnya tunduk kan. Ngamai ngat pacau beyin dekat semuanya.
0: Oh, mungkin dia biote ha.
3: Oh, indah oh.
1: Pipe lagi basah.
0: Indah nak panggil pipe.
1: Pipe ping.
0: Kena panggil pipe tu.
3: Oh, cuma
0: dah. Si mana kene pernah panggil steam liong oleh lewat benda.
3: Bata jen tu jumpa
0: itu. Ada lagi. Kalau mendengar habis ni, kena cari ni kita.
1: Mana kita hanya saksi tu.
3: So, ada lagi satu
0: ah, cinta. Okay, on teruskan.
3: Masa kan niat wayang lah. Tahun 90-an.
0: Okay.
3: Kau ni baru pernah kan niat wayang lah. Kawan-kawan ceritanya, siap niat wayang ni. Ramai orang apa-apa. Oh. Satu, kau ni kan niat wayang dia ni lah di panggung Borneo.
1: Bandar lah.
3: Bandar.
1: Okay.
3: Kembali tu ni time tengah hari lah. Cuti sekolah. Balik tu ni. Beli tiket. Lihat. Apa macam ni. Ramai orang kan ya. Awal tadi masih ni yang kau. Kali. Start kan wayang tu start.
1: Banyak. Okay, teruskan.
3: Jadi start wayang ni kan. Separuh cerita sudah lah. Dia ke kanan ni yang kau. Sunyi juga. Sunyi ni yang kau.
0: Selek.
3: Dan dua tiga orang. Rupanya cerita Cina.
0: Oh, kita faham.
1: Ini bang, kita salah masuk.
3: Indah, ini gim dia baca cerita apa?
0: Astaga. Harus dibalis.
3: Dia cerita Cina.
1: Oh, bang.
3: Indah lama ya tak? Boring dia cerita tu boring.
0: Oh, enggak cerita boring ni. Aduh.
3: Bikin tidur lah.
0: Bisa ni.
1: Payah tu. Indah lagi faham.
0: Oh, wah.
3: Lagi faham kan?
0: Ditunggu tak sampai habis, enggak?
3: Itu dalam hati. Bila terkena habis cerita ni.
1: sayang juga kalau keluar lah.
3: Oh, sayang juga kan keluar. Nek di kanan tu ni. Orang ni aku. Kan bertanya, boleh ke keluar ke dia?
1: Keluar boleh.
0: Boleh pulang tu. Tapi rugi sendiri lah. Rugi sendiri lah.
3: Baru pernah kan.
1: Dia
3: pasal tertunggu sampai habis.
0: Habis lah. Kisah apa? Kisah cinta?
1: Apa?
3: Cinta Cina dah.
1: Cinta Cina.
3: Kisah cinta lah. Tapi boring.
0: Boring habis lah. Boring habis. Tak dapat diselamatkan lagi.
3: Yang kira kan.
1: Aduh.
3: Orang 2-3 orang ni. Kusuk niat.
0: Oh, iya kah?
1: Maksudnya kawan-kawan kita lah.
0: Nda, orang lain.
1: Kali ya, no.
0: Ia pun entah macam behawar kali, macam boring juanya. Cuma kadang keluar memang malu ninya.
1: Janji masuk saja.
0: Teruskan saja. Nama didapat lain.
3: Pasal belak pun nanya.
0: Oh, apa serta? Kalau orang antunya, Noji Muat satunya muni keluar baru tetani keluarnya.
1: Rupanya menunggu tu juga. Aduh.
3: Cerita.
1: Aduh, kenangannya. Kenangannya 90-an lah.
3: Tahun 90-an.
0: Cantik.
1: Tai jo.
0: Okey, terima kasih Jo Muhammad.
3: Bye-bye.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia tadi dua cerita yang dikongsikan oleh Haji Muhammad. Haji Yazid, anda dikongsikan cerita.
1: Aku belum haji lagi.
0: Belum.
1: Mana cerita? Ya,
0: ada rapat kita ni. Sambung lagi. Ada telefon. Ah, ada lagi.
1: Ada lagi.
0: Ada lagi.
1: Ih, jangan.
0: Halo. Nah, putus.
1: Hello.
0: Alah.
1: Malu dia.
0: Oh, malu dia.
1: Mesti yang baru tu.
0: Ah, mesti.
1: Macam tadi yang orang baru.
0: Mana?
1: Nampak. Cuba lagi sekali.
0: Pasal Yazid betul.

0: Ya Zid, kau banyak troll Nippon.
1: Ya kan?
0: Aku ledih aku
1: dah dapat. Dah dah dah. Action kita. Aku dah dapat. Tiap-tiap minggu ya guys, sembang malam minggu. Aku dah dapat. Aduh. Macam biasa cerita cali.
0: Di TikTok ni pun kalau sekiranya ada yang akan mengusikkan kisah-kisah lucu boleh on. Boleh teruskan di TikTok kau ni. Dan kita kalau akan follow-follow pun boleh follow-follow. Teruskan. Okey. Di arah WhatsApp tadi talian 8333941 pun kalau kita akan mengusikkan silakan kisah-kisah
1: mana tahu kita ni terkenang
0: macam Yazid pasal cerita ya salah cerita.
1: Jangan salah bini ya.
0: Jangan.
1: Ada kan tu cerita cerita?
0: Nggak deh. Nggak. Mungkin salah pinggang adalah.
1: Iya tu jangan.
0: Salah pinggang macam ia membawakan, ia bertangan, ia menarik tangan bininya, pikirnya bininya. Rupanya salah orang.
1: Itulah maksudnya.
0: Mungkin. Emang apa itu siapa kita ni? Minta maaf kau.
1: Lebih jodoh dengan bini.
0: Oh, emosi. Bang. Siapa kita pinggang tu? Astagfirullahaladzim.
1: Ya, melari bayar.
0: Melari.
1: Apa? Lebih jodoh.
0: Awas kita.
1: Ku ingat nih mau kita dia.
0: Dah kan kita dah sadar siapa kita tu. Cuma itulah kan merai. Habis. Ending terus tebus.
1: Alum lagi tak kita jumpa bininya lagi.
0: Mana?
1: Siapa kita pegang tu?
0: Oh, astagfirullah itu bapa aku. Aku merasa anu kan ada sekali tu troli orang ke bawa.
1: Nih, bapa kita troli orang. Nah,
0: troli kau tu siring kan? Aku ambil melilit batah-batah melilit. Sekali sudah aku ambil barang itu simpan dalam troli aku jalankan. Jalan saya kok. Melilitnya aku kenapa barangnya lainannya? Punya salah.
1: Salah.
0: Oh, kulit. Eh, sana je troli. Sampai balik baju orangnya ndak melihat.
1: Ndak melihat lah.
0: Ndak melihat.
1: Nasib. Kalinda sanang tu.
0: Aku kesal. Benar, aku kalau pasal anu troli-troli ni ampit ni menyayai orang ada juga.
1: Apa apa kita?
0: Troli yang milih-milih, aku masuk-masukkan barang ada troli.
1: Emang ayah kita ni.
0: Oh, rekesya berpikir ya, bila kembali ni hanya. Tapi dia bilang sampai yang bayar. Ini aku termasukkan. Kawan ni,
1: terpisah ni. Memang kawan lah.
0: Memang kawan, jangan. Bukan orang lain ni.
1: Jangan orang lain ni.
0: Tak ada material kita. Bukan dia akan mempring-mpring.
1: Mungkin lah, kalau ada juga banyak benarnya cerita-cerita ni. Macam contohnya, masa puasa, ya makan nyaman makan masa puasa tu.
0: Ya, apa khabar?
1: Pikirnya sekarang dulu tau. Aku bercerita ni.
0: Bawa cerita tak?
1: Sekalinya.
0: Aku
1: bercerita dulu. Kan masa puasa ni memanglah tani sahur. Sudahnya nyaman-nyaman makan atau buka tabuk siang sudah pukul 7 sudah.
0: Adeh. Banyak seman ini.
1: Pernah terjadi.
0: Tapi berdiet sudah sebulan.
1: Tapi luar negeri lah. Bukan jadi Brunei.
0: Sebab itu tani kenamalkan berniat sebulan dulu.
1: Sebulan.
0: Lalu macam esoknya baru tani berniat yang hari-hari.
1: Boleh lah.
0: Alhamdulillah. Tapi jadi kan, satu pengajaran untuk nasib kita.
1: Kalau tani indah sengaja kira rezeki lah.
0: Tidak, jangan. Jangan terlampau. Habis the shit one.
1: Itulah.
0: Tadi sudah bulan puasa, dia kan ada jiki-jiki saja. Semua tak akan berjiki.
1: Semua akan ditabis.
0: Awal-awal niat sebulan. Baru tu niat yang sehari-hari tu.
1: Ini dia juga batal tu, Pak.
0: Rezeki-rezeki.
1: Rezeki semua akan diambilnya.
0: Jangan lupa juga ya, besok Atoya.
1: Apa ada esok?
0: Sini, ada pentas komedi, jangan lupa datang-datang beramai-ramai mempromosi sikit lah, sikit saja.
1: Teruskan, sama juga di sini juga tu, Pak. Apa ada esok?
0: Pentas komedi.
1: Pentas komedi.
0: Hari Minggu, 1:30. Okay. Batman, jangan datang.
1: Dari
0: namanya
1: KB
0: Batman ni.
1: Batman dari KB.
0: Dari KB boleh datang-datang juga, jangan khawatir.
1: Memang cari lah, ramai lah. Ramai yang insyaallah, menyokong.
0: Insyaallah. So dari ini Nur di Kasuarina.
1: Ya tu.
0: Ya namanya ni.
1: Tindik saja. Nak saja.
0: Oh, nak saja.
1: Ada banyak, ada panjang. Nak.
0: Okey, aku ada kisah my brother masa ia bersanding kahwin 2009 nya.
1: Okey.
0: Baru tah ia memakai kasut ani. Which was your wish was it?
1: Which was?
0: Of course. Lama sudah bersimpan, bah. Artinya baru dia pernah makai itu satu masa bersanding. Okay, sekali masa ia kahwin, kami ke rumah bininya. Kan pusing-pusinglah dulu sebelum masuk rumah atau adat lah.
1: Adat.
0: Sudah sekali pusing, telakap dah kasutnya ni. Lapok-lapok telangap macam mulut buaya. Mulut si boy.
1: Mulut habis. Buka habis
0: buka habis tem macam itu lagi tu. Apalagi penek bah dengan suasana tu. Tem pusing atunya. Atu tah kasut atu buat hal. Nasib bapa sama saiz kasutnya.

0: ditukar tah kaset ane kenangan banar tu, tapi jadi kenangan yang indah dapat dilupakan cali dalam kepanikan. Kini Al-Fatihah buat adikku yang pergi Februari tahun lepas. Semoga rohnya sentiasa di dalam rahmat Allah. Atau cali tu bentar. Tentang lagi orang ramai tu, lakap lagi. Kalau aku serius tu kutih.
1: Maksudnya kalau bapa singa tu berapa kali tu? 7 kah?
0: Cuma itulah kali.
1: Tema tu lagi lakap.
0: Semua orang melihat.
1: Allah, memang tu pun dia ke sana. Semua lagi terlakap tu lagi. Kalau lakap habis.
0: Aku ada juga anu. Apa terus satu.
1: Ini dah kali ya terlakap membuka saya macam mulut buaya tu okey.
0: Allah.
1: Ada lakap habis. Macam mana
0: tu ah?
1: Iya tu. Kan ambil gitu tapak ya.
0: Allah. Macam kalau aku gambar yang kalau dulu lagi ada video kan 2009 di video tu disimpan tuh. Untuk kenangan untuk cucu cicit.
1: Kalau ada bisa itu.
0: Aku ada juga kawan yang di gym. Selalu tu ya treadmill juga pagi-pagi.
1: Treadmill.
0: Ya selalu tu. Aku tahu kenapa apa penyakitnya ya teriak-teriak saja.
1: Apa ya?
0: Entah. Antu cali je orang tu.
1: Tapi okeylah.
0: Okey, ya teriak-teriak tu tok janggut namanya.
1: Mungkin buang stresnya kan dia caranya cuma tu.
0: Bek, jangan diam-diam. Apa nak ni? Kunda berapa soalnya?
1: Kita tujuannya mendengar, Bang.
0: Jangan diam-diam tumbang sekarang.
1: Dipanggil-panggil dia jom merhati.
0: Macam lah tu. Ya mungkin ya kerajaan bagian minyak Shell.
1: Banyak sudah cluenya tu benarnya. Aduh. Tapi benar juga kalau nyora membali kasut, kadang-kadang batas dia dipakai ni pandai pulang lakap pulang.
0: Minat you pasal cerita kasut atau?
1: Cali. Pasalnya atu parah pulang tu. Kadang-kadang bukan lagi atu, tani raya, bila raya ni kan raya sudah ha. Bila raya tu membali awal. Sudah dipakainya
0: Iyalah daripada
1: datang lagi rumah orang.
0: Musani lagi dijahit ah?
1: Dijahit. Dijahit. Kita nak gigit dulu kah?
0: Dulu gigit pasal ia karaskan takut termakan
1: petua tu ya.
0: Petua.
1: Orang lah.
0: Nya kita ni. Okey, nampaknya belum ada pemanggil, kita mainkan lagu dulu lah. Kita berehat sebentar.
1: Let's go. Rangkaian harmoni.
2: FM. Pertandingan Akhir Bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmoni FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan Dayat Ahim. Salam penampilan khas juara Bintang Harmoni 2024, Kristina Yus. Layari Instagram @bintangharmoni2026, TikTok Harmoni 941 FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syazad Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfaniza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, serlah bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniku dan disokong oleh Radisson Hotel, Brunei Darussalam.

Auda masih lagi bersama Harmoni FM 94.1 97.7 FM Semang-semang malam minggu bersama

0: Taufik.
1: Dan DJ Yazid.
0: Ya, saya.
1: Iya. Okey, ni ada cerita daripada Suryani Wati ya.
0: Ya, sian betul. Sian
1: dia dekuan. Depan ni membaca apa sudah?
0: Bukan, dia bersambung.
1: Bersambung.
0: Tadi aku menyambut sudah tu namanya.
1: Okey.
0: Terkulut lidahku.
1: Okey, ni pasal salah kasut ceritanya.
0: Okey.
1: Pasal
0: bukan cerita cali yang tadi ni ya?
1: Bukan, bukan. Okay. Cerita macam maninya. Masakan kejemputan. Malam berbadak, arah saudaraku di barik polis. Indah ku terasa yang aku atur salah kasut. Udah hatunya kena lagau tak membedakinya. Baru ku tahu aku atur salah kasut. Tapak warna
0: tapak
1: hitam. Tapak lagi warna biru.
0: Ui.
1: Selepas satu, aku kan membuka kasut ku ini. Baru tu ku tahu salah kasut. Malu ku orang melihat tertawanya. Kita tahu tu ku jua salah kasut ani ia tak jadi kenangan ku tahun 2019 sampai apa sampai hitam sampai biru sampai biru sampai hitam tem membadak kili kita orang ngano bejon dah ketawa
0: kalau nya hitam
1: kalau aku ucap kene ku ucap kene kalau kalau jumpa jumpa ni ucap kene
0: awe tetap
1: gitu iya ni lu salah kasut ai ni
0: hitam biru
1: gurau apa
0: kalau nya biru gelap okey boleh terima tu
1: kalau nya akdi aku nya suruh nanti ai ni ni hitam ai hitam biru
0: mana kita ni yang mana satu aduh jangan marah okey. Banyak banyak lagi cerita sebenarnya yang boleh kita kongsikan.
1: Iya, boleh. Tadi menunggunya Liverpool. Ia berjanjikan Liverpool taninya.
0: Iya, takkan.
1: Minta ia lagu, ceritanya. Minta ia lagu, tapi boleh Liverpool tani. Dah dapat tu kita.
0: Dapat tu. Macam biasa nombor telefon
1: 2227236.
0: 2227236. Okey.
1: Yes. Kenapa kita ketawa-tawa tu cali ke? Cali ke?
0: Indah bukan calinya apa. Aku baru kan mengapal.
1: Okay.
0: Aduh, cerita cali. Apa saja cerita cali habis kita? Mungkin macam yang tersalah kasut. Mungkin ada yang
1: terlakap kasut,
0: terlakap
1: tadi.
0: Kasut. Ada yang salah lagu karaoke.
1: Iya tah.
0: Banyak lagi cerita yang boleh dikongsikan. Kadang-kadang ani, aku ini terlupa. Apa kan aku ceritakan tadi? Teruskan dulu.
1: Iya tah. Ani tadi ani nak Ivan Perks. Nggak sabar kamu dengar story ingin Liverpool aninya. Mana tinya?
0: Kan
1: Yazid ada pasal cerita lucu ke? Ada tadi.
0: Indah.
1: Apa tadi cerita tadi?
0: Lupa aku melihat muka kita.
1: Nah, yang aku terlampau. Terlampau bida muka aku tu jemu.
0: Bukan, bukan.
1: Yang aku kan. Sudah tah. Jangan kita ni kawan lagi. Sudah tah.
0: Tahap level cali kita tu.
1: Sudah tah, jangan kita ni kawan lagi.
0: Mengalahkan aku punya cerita.
1: Terlampau je. Terlampau je kita ni ah.
0: Aduh.
1: Okay.
0: Apa ni ya?
1: Apa?
0: Nah, malas aku cerita. Kalau tu dulu, aku menunggu aja awang ni dulu. Mana tu ceritanya ni?
1: Mana? Aja awang?
0: Hey, siapa? Aja
1: awang sudah ni. Yang
0: Liverpool.
1: Yang Liverpool.
0: Dorang ni ketawakan aku ni.
1: Iya. Salah kasut apa? Oh, Yazid, tadi ya pasal anu salah cerita. Ni lah ada pemanggil lah kita layan pemanggil.
0: Cuba tia.
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Nah, ini Liverpool mana? Panjang umurnya, oh.
0: Waalaikumsalam.
2: Oh, bagus kita berdua.
1: Baik,
0: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, Zid, terima kasih, Zid. Dua lagu saja.
1: Alah, pembuka ceritanya.
0: Sudah kan tu?
1: Alah. Mancing.
0: Indah, awal sudah.
2: Lagu request
0: satu. Awal sudah pemanis dia. Ya,
2: baru mataku dah tipu sama kita, Zid lah.
0: Mana? Lurus tu.
2: Satu, kita botang arah kok.
1: Hah? Ya.
2: Dua, aku akan minta marah kita juga.
1: Nah.
2: Jadi ngumpah kita dah tu pasal yang aku ya sama si topik sama DJ Rabi. Aduh, kita ketuaannya.
1: Iya kan?
0: Ada masa sama si Rabi.
2: Kalau sama si Rabi muda ya.
0: Muda ya.
2: Masih amonya nya.
0: Nyangkut.
2: Kalau kita tu balik amonya tu. Sebenarnya kan nyangkut ya kan.
0: Ada aku melihat tu.
2: Ada
0: aku melihat tu.
1: Melihat ke mendengar?
0: Lihat ah. Iya kan lah.
2: Di itu.
1: Sudah cepat sah kita ni ya. Tutup lah kalau lipun ini.
0: Indah apa ya? Ya dua tu ah, dua lagu sudah tadi ah, kosong-kosong lah. Okey dah, boleh lah. Aduh, mana harta.
2: Ada pasal cerita celian ni aku nak kau tahu apa kan aku ceritakan.
1: Alah.
2: Tapi yang padanya anu lah, kisah mengail lah.
1: Baba silakan.
2: Mengail. Ya kami dulu masa awal-awal.

0: tahun 2000 tu kan. Dulu Karak Mile dari tahun 80-an, 90-an sekali, penghujung-hujung 2000 tu kami pakai perahu. Ya, turun di anulah Pantai Jerudong kan. Sama sepupu apa inilah. Perahu tu perahu panjang 23 kali. Kali 4 orang lah. Jadi turun kantem kan, turun malam tu. Ya, anu bang, makan bang, makan bang.
1: Apa yang makan?
2: Apa yang siapa blure, makan?
0: Blure, blure,
1: blure. Blure. Blure. Blure. Makan, makan, makan.
0: Blure, kan? Blure,
1: siapa makan?
0: Berah-berahan, anduping apa sini kan? Malam sekali sudah ketumbang apa ketumbang, dan kita tanya lagi kerana kita sekarang boleh kurang sekali.
1: Okey.
0: Sekali sudah tak.
2: Marahi tu boleh ulang.
0: Jet.
2: Cuma kau ini kau macam.
1: Mama teruskan.
2: Okey, teruskan.
0: Di mana usul ketumbang ni? Datang tanduk kok. Cuma kita minum kok.
1: Saya
0: terus
1: kita.
2: Iya. Anu minggu berapa minggu lah lepas kentu.
0: Saya aku kan explain. Aziz, dia tanya aku, macam mana usul ketumbang ya? Saya aku kan explain dok. Jangan kau pek, cuba kita dia cermin gini kok. Nah, kadang nak sebiji.
1: Lain style aja ni ya. Lain peminannya.
2: Mana? Sekarang ya.
0: Kali, mengailah tukang mengail. Kami ngailah tu ia pakai bambur kan tu bambur.
1: Tahu.
0: Saya jadi nak tahu untuk badu tah.
2: Ke laut tu juga.
0: Kutelahan tu kalau dah tahu.
2: Ke laut tu juga tahu tu.
0: Iya tak, kalau anda tahu kutelahan bandar tu saja datang.
1: Sekali-sekali.
0: Kayak bambur. Ya kalau bambur ni di perahu baru tu mancurkan kan tahu.
2: Jelas.
0: Ya boleh saja kan boleh deh. Jadi sudah tu. Sudah balik atau banyak luar itu kan, kali kan kena bawa lagi mail kan. Kena bawa mail, kali malas lagi kan membuat ambur di peroto. Sebelum mail itu kan, esoknya sebelum mail, malam itu menyancang tuku anu apa namanya, bosong-bosong di rumah. Ku cancang benar-benar, ku cancang. Ku simpan dalam kontina. Ku simpan dalam kontina. Kali esoknya kan turun itu kan, malam itu kan. Kali kon bila dalam misu tu kan, kontina tu kan.
2: Kontina es krim kah?
0: Oh, kontina es krim tau lah. Pengalaman kan, kontina es krim. Kami senang lah, supaya di perawatan dia banyak menyancang. Apa kadang mau, apa di perahu kan, apa kan.
2: Dibuat di awal lah.
0: Menyancang di sini, persiapan awal lah. Hanya orang, kalau harus makan, nanti lagi payahkan menyancang telok gitu. Kalau makan pajal bah. Jadi, sudah tu. Kan jalan tu kan, ambil lah kontina tu kan. Sudah bawa kontina. Naik perahu apa ini jalan ke laut. Sudah kan melabuh. Ambil tempat tuamburan ni. Kubuka kontina kursi apa nah. Jet.
2: Apa?
0: Bawang bujet. Bawang bujet. Okay. Bawang masalah bawang. Kontina sama.
2: Kena lalih kali.
0: Entah. Ya kan. Anak ni. Bawang kisar sama peti ini. Selunya orang banyaknya kadang-kadang. Menyimpan bawang kisar apa dalam kontina. No. Kan istilah tu kan. Aku tu je nama cek budget dah.
2: Terus di bawah lah.
0: Kali bawang. Ayolah, kena seluruhkan kerja di dalam bawah je. Aninya, kamu nombis terus. Ninya.
2: Apa ke jambur je? Apa ke jambur?
0: Apa ke jambur? Ikan ada makan bawang. Kali. Wah, berkaya tu kembali olehnya, mengail. Memandang ku ikan ucapkan eh. Terus eh. Oleh, dengan mengail. Ini lagi anu jenis pemasatan. Bah, kalau blurih kakaknya terus tenyak. Menumisnya, pakai bawang
2: aslinya. Pakai bawang.
0: Nah, yang anda berpakainya.
2: Di ambur itu ya, anda bawang nggak?
0: Ambur sekarang, penting. Sampai kadang ini, kena-kena-kena. Bah, bila diturun yang bawa bawangnya.
2: Bawa bawang.
0: Padahal, padahalnya.
2: Sekali, tapi, apa tuh yang kita
0: ada
2: buat
0: itu? Ada tuh, alum tahun lepas, Kak. Bercerita kami dalam camp. Pasal lo mana? Kan sekem eh, memasap eh. Mengucapkan eh, pasal aku salah bawa. Kisahnya tu.
1: Jadi ingin bawang lah, ingin bawang.
0: Bukan ingin bawang.
1: Ingin bawang ni kau ni.
0: Ingin ambur.
2: Satu
0: lagi cerita aku ni pasal ano. Kami ni dulu tim muda-muda kan selalu tidur sama-sama sepupu apa kan. Sekali. Sepupu aku ni suka tidur di rumahku kan. Hanya orang malah aku tapau tidur di rumahku bah. Kalau yang mendengar posetiku ni yang seorang atau mudah antai dan mendengar dalam rion ni je. Yang malah menyampukkan si Miran Kobena tu kan. Ya aku dulu masa muda.
2: Oh, muda.
0: Suka, aku suka melihara kucing kan.
2: Okey.
0: Sekali dia melihara kucing itu kan, dan jadinya makanan kucing itu ya ada yang ken sama yang kerupuk itu kan.
2: Oh.
0: Sepupu-sepupu kau ni suka dalam bilik itu, aku selalu suka menstok makanan kerupuk apa tadi.

الشر. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت.

فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث